0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngaturan lagunya Nauf, Bila Nanti Kau Milikku. Terima kasih. Tadi di Facebook juga ada yang request lagunya Nauf. Izinkan Tiara untuk putarin judul yang lainnya biar pagi hari ini jadi makin happy ya. Oke, semoga fansnya suka. Dan kita masih dengerin tipis-tipis fansnya Gema Merdeka, karena Tiara akan melanjut untuk bahas informasi kecantikan pagi hari ini. Hari ini Tiara lagi pengen bahas soal rambut fansnya Gema Merdeka, karena kecantikan tuh gak cuma soal makeup ya fansnya, tapi rambut juga bagian dari kecantikan ya. Nah, siapa di sini para ciwi-ciwi yang suka banget styling rambutnya? Iya kan, kayak pagi-pagi sebelum ngantor, pagi-pagi sebelum kuliah, sebelum berpergian tuh harus curlian dulu, harus di blow dulu gitu ya, atau mungkin abis keramas cepet-cepet jadi harus di hair dryer biar cepet kering gitu ya. Sah-sah aja, boleh-boleh aja fansnya Gema Merdeka. Tapi ya balik lagi ya, kalau terlalu sering kita pakai alat-alat pemanas ke bagian rambut, tentu rambut kita tuh jadi cepet kering. Maksudnya komposisinya dia tuh jadi cepet kering gitu loh fansnya, jadi cepet rapuh. Nah, jadi kayak gampang untuk patah gitu fansnya. Dan ternyata itu juga bisa bikin kilau alaminya itu jadi perlahan pudar begitu. Karena kan kita kayak setiap hari kena alat styling, apalagi kan dengan suhu yang panas ya. Kalau kita lagi catok, kita lagi curly, kita lagi blow, itu pasti dengan suhu yang lumayan panas gitu kan, fansnya Gema Merdeka. Nah, jadi kita harus tahu nih gimana caranya supaya cara kita ngerawat rambut supaya dia tuh nggak semakin parah gitu ya, fansnya ya. Nah, kemudian fansnya Gema Merdeka, American Academy of Dermatology Association itu menyarankan untuk membatasi penggunaan alat panas dan membiarkan rambut mengering secara alami jika memungkinkan ya. Jadi kalau memang setelah keramas nggak ada kemana-mana, ya udah biarin aja dia kering alami fansnya. Beda case kalau misalnya memang abis keramas nih udah deadline, udah cepet-cepet gitu kan, udah telat nih harus berangkat gitu, berarti ya udah namanya juga urgent, jadi nggak apa-apa harus pakai hard dryer gitu ya. Tapi kalau memungkinkan, biarkan rambutnya kering secara alami ya. Kemudian kita bisa mengurangi frekuensi penggunaan alat panas dan memilih suhu yang lebih rendah fansnya Gema Merdeka. Itu mirip-mirip juga kayak yang tadi. Jadi kalau misal memang hari ini gak ada kemana-mana, ya udah gak usah di styling rambutnya, biarin aja lurus seperti biasa. Biarin aja dengan gimana jenis rambut kalian yang alami itu kayak gimana, biarin aja kayak gitu. Karena kan juga gak ada kemana-mana gitu ya fansnya ya. Terus jangan lupa juga kita bisa pakai produk-produk skincare rambut gitu kan, hair care gitu ya. Kita bisa pakai produk-produk supaya bisa melindungi rambut kita dari si panas dari alat-alat styling ini fansnya Gema Merdeka. Sebenarnya ada banyak ya, banyak jenis, banyak merek di pasaran yang bisa kalian searching dan kalian cocokin apa yang cocok sama rambut dan juga kulit kepala kalian. Oke?

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan

mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

107 Gema 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Wali, Nenekku Pahlawanku juga sudah meluncur pagi hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request ya. Oke, kita lanjut. Fansnya Gema Merdeka masih bahas soal rambut yang sering di styling gitu ya. Fansnya Gema Merdeka, kita langsung bahas ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan supaya rambut kita tuh gak makin parah, fansnya. Pertama, kurangi penggunaan alat panas, batasi pemakaian catokan ataupun alat pengering atau hair dryer supaya rambutnya punya waktu untuk istirahat ya. Kemudian kalaupun pakai hair dryer, pilih suhu hair dryer yang rendah, Fanistia, untuk mengeringkan rambut ya. Gunakan pengaturan panas dan kekuatan yang lebih rendah biar lebih aman juga ya. Kemudian jangan lupa Fanistia bisa pakai conditioner, karena pemakaian conditioner setiap kali keramas itu bisa membantu membuat permukaan batang rambut jadi lebih halus dan mengurangi gesekan. Habis itu keringin rambut dengan lembut, Fanistia. Jangan menggosok rambut terlalu keras kalau kalian habis selesai keramas. Biasanya kita kayak gosok-gosok itu kan, dan ternyata itu tuh nggak bagus katanya, Fanistia. Jadi mending ditekan-tekan perlahan aja bagian rambutnya pakai handuk yang berbahan lembut supaya pelan-pelan juga rambutnya bakal kering gitu. Jangan digosok terlalu keras ya. Dan yang terakhir, Fanistia Gema Merdeka, hindari styling yang terlalu ketat, Fanistia. Contoh kayak ponytail atau sanggul yang terlalu kenceng, ternyata itu juga bisa memberikan tarikan berlebih di rambut kita, Fanistia. Jadi jangan sering-sering gitu ya, jangan sering-sering styling yang terlalu ketat, okay? Nah, jadi selain perawatan dari luar, memberikan jeda dari berbagai proses styling juga penting untuk rambut kita. Rambut yang sudah rapuh sebaiknya tidak terus-menerus mendapatkan paparan panas atau tarikan yang ketat ya. Jadi dengan memperlakukan rambut secara lebih lembut, kelembaban dan tampilan berkilaunya pun akan perlahan-lahan muncul lagi gitu ya. Karena kan rambut kita juga regenerasi gitu ya. Dia juga bisa memperbaiki dirinya sendiri, cuman ya harus dikasih jeda, harus dikasih waktu gitu, karena gak ada yang instan.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu tuh Javel Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Siapa di sini yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari? Jangan didiemin ya, mending fansnya bawa ke Queen Emas aja. Karena ada kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga. Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG Mall Bali Galeria. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, plus ada drive-thru juga loh untuk pembelian antam. Pengecekan emasnya menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kalau fansnya pengen jual emas muda, emas leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai palladium, semuanya diterima di Queen Emas. Karena di sana penilaiannya berdasarkan berat dan kadar, bukan dari suratnya. Dan kalau fansnya pengen beli antam, itu juga bisa banget ya di cabang Simpang Siur. Tersedia mulai dari 0,5 sampai 100 gram fansnya Gawa Merdeka. Cus, langsung aja deh meluncur ke sana, karena bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Untuk informasi harga hariannya, fansnya bisa cek di Instagram Queen Emas Simpang Siur, atau kunjungi websitenya queenemas.com, atau bisa WhatsApp di 0822 322 525. Sekali lagi, 0822 322 525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gemang Merdeka, Ngetren Falling in Love in Jakarta. Lagu dari miliknya Alvin Jo juga sudah meluncur untuk edisi hari ini. Okay, semangat ya fans Gawa Mereka. Gak kerasa ternyata udah jam 8 lebih 47 menit aja nih. Berarti lagi 13 menit aja Tiara menemani aktivitas pagi Anda di edisi hari Rabu ini. Okay, sebelum kita berpisah Vanessa Gawa Merdeka, Tiara sekali lagi mau ingetin dulu nih buat kita semuanya, buat para ciwi-ciwi yang sering banget styling rambut gitu ya. Jangan lupa untuk berikan jeda rambut kalian dari aktivitas styling-styling. Kasih dia istirahat dan kurangi penggunaan catokan ataupun alat pengeriting curly, blow, dan lain sebagainya ya. Terus jangan lupa juga rambutnya harus rutin dipotong bagian yang bercabang, bagian ujung-ujungnya Vanessa ya. Jadi kalau kalian ngerasa ujung rambutnya udah rusak, itu bisa dibawa ke salon dipotong gitu ya Vanessa ya, bisa dirapikan supaya tampilan rambut pun terlihat lebih sehat. Kemudian jangan lupa pakai conditioner ya kan, bisa pakai hair care yang lainnya, bisa pakai toner, bisa pakai vitamin rambut gitu ya Vanessa ya. Ada banyak produk-produk yang bisa kita coba, yang bisa kita pakai gitu ya, supaya pas dia kena alat curly, alat catok, biar panasnya tuh gak langsung nembus ke bagian rambut kita. Minimal ada bagian yang highlight gitu ya, ada bagian vitaminnya kah gitu kan, jadi biar gak langsung kena rambutnya gitu. Terus fans Gawa Mereka, kalau kalian ngerasa rambut kalian tuh udah rusak gitu ya, udah burn out gitu ya fans ya, maka jangan kalian nambahin dengan proses-proses kimia lainnya kan, kayak ada ngewarnain rambut, ada bleaching, apalagi bleaching itu kan juga pakai bahan-bahan kimia yang keras juga ya fans ya. Jadi kalau kalian ngerasa rambutnya udah rusak, nggak usah diapa-apain fans ya, gak mereka mending dirawat biar dia sehat dulu, baru nanti kalau udah sehat, kalau kalian mau ngewarnain kah, kalau mau ngebleaching kah, itu bisa nantian gitu. Kemudian Vanessa Gawa Mereka, jangan lupa kayak tadi Tiara bilang juga, kalau abis keramas jangan digosok terlalu keras rambutnya gitu ya. Kalau nyisir juga nyisirnya lembut aja Vanessa, kalaupun kusut pelan-pelan nanti pasti dia tuh akan lurus lagi kok, akan gampang lagi untuk disisir gitu ya Vanessa ya. Daripada kalian paksa, udah kusut dipaksa, itu bakal bikin rambutnya tuh jadi patah Vanessa ya gitu, bahkan bisa patah dari akar kayak kecabut gitu loh. Jadi mending pelan-pelan aja disisir supaya dia tuh kembali gampang untuk disisirnya gitu. Okay, gitu ya fans Gawa Mereka. Terus bisa juga jangan lupa, karena kita punya lidah buaya yang dari zaman dulu kala itu udah cocok banget untuk perawatan rambut, itu bisa kalian pakai juga ya fansnya, bisa pakai masker lidah buaya ataupun masker-masker dari bahan-bahan alami yang bisa kalian coba.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fansnya Gema Merdeka. Lagu dari miliknya Mahal ini yang judulnya Buru-Buru sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Nggak kerasa ya, fans Gema Merdeka sudah di penghujung program Tirama untuk pagi hari ini. Dan Tirama masih punya satu informasi terakhir, fans Gema Merdeka. Informasinya untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Tabanan dan sekitarnya, untuk fans yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan, dan segala kebutuhan lainnya. Nggak usah bingung, nggak usah ragu, fansnya langsung meluncur ke Bali Star Cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 479 0195, atau bisa via WhatsApp di 085 936 691 736. Dan untuk tidak hanya, jangan khawatir, karena Bali Star ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok. Keren ya, di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Ciket kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, selesai sudah program Tirama pagi hari ini. Fans Gema Merdeka, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di edisi hari Rabu ini. Semoga semuanya pada semangat beraktivitas. Semoga semuanya sudah pada sarapan juga. Jadi karena perutnya sudah isi, jadi makin semangat untuk menghadapi hari Rabu ini ya. Untuk yang belum sarapan, cus sarapan dulu loh. Ini udah mau jam 9, fans Gema Merdeka. Ya, semangat aktivitas pokoknya buat kita semuanya. Apapun itu aktivitas Anda pagi hari ini, fans Gema Merdeka. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut request lagu. Kalau masih pengen request lagu, mungkin nanti bisa request di program selanjutnya ya, Fanisia ya. Abis ini jangan kemana-mana dulu, karena akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Varia Pulau Dewata dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi, para pamiarsa, irdani, sarang sami, pan sejak mamar dekaring, dijajah mengena, semak dimangkin. Mualis sekeng magi supratman, cara ulangan cepat lantai dari pasar Bali, cidang jayu kumaro, tangkil mandi. Ngiring irdani ring, gelaran acara, hari waktu dewata, talar kanto tetap ring, frekuensi di tiang, si ada sepitu, nanggu P2 FM. Nah, irdani, sani arselan, senang nikah acara. Pada tidak kena rajang hitang kirang punah-punah api, siapa ni ketaler kantun kasih untuk ide sang yang biwasa. Ini para pemirsa pina ke pura ni ngatur, titi yang pointer cara yang dah lali, ngatur pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi lewat sampun temang pengawi titi anjang cara kena bebahi eh ha udah-udahan oleh sareng kami ton bendan cane kena bebahi ni ke kewah ngobat bebahi nang bebanyak bebahi bongol ajak ngotor nya di ngah kewah ngajak bebahi bongol beban bebahi kolok ni ke ngomongnya semisal ke anang nanak semisal ngiring kita dan di tiang sana sampun pada bergabung ring galah kadi mangkiri kalau dan sampun pada sibuk ngih ngelantur pekarian-pekarian duwe dan menyempatkan diri taler bergabung nyaran di tiang dikiring gelara duwe variab di debata terutama niki ring WA sampun makweh sana masuk ngih ada Mok Mini Asir yang luwes tabanan doping SDC ada Bujuru Sokar yang pendungan ada Bujuru Metosari Haji Nala penabi gado Haji Nala Lanto Indrawari Mancawar Haji Mang Punggul juga ada Nanda alias Putu Wina ring penarungan punapi gadra Putu beh tumben niki berapa hari yang lalu tiang boleh ke narungan nggih sama ada Wira kayaknya 3 hari foto yang pidak den tu nih benar Made Parna seksema Peka Dela ring Belusung juga sambungan anjing Made semua komandan jaga pahangnya beng

Tinggi, kapan bang sampai lewat ngilan turan titiang ada Pak Dika nih sarang Mak Dika ada yang warung Tebesari lah semua semuanya ada juga Mak Rista Rasti kesarangin Mak Ayuna lanter lanter Mak Wayan Pionir yang kengatan ubo dada beli mana ya nyaman ulu niki mana nih sampun juga tetap bergabung dan ini sering silakarang ya lah. Sementara di tiang ada memeri ring sigaran ada cemong juga penampi gadre tetap semangat jarang di tiang riki ada malih ada ibu Anis ngiring tabana penampi gadre ibu Anis lantur wendan ibu Ana ibu Ariana ring sarang Pak Ariana ring pejang ngaji tegalalang juga kari semangat bergabung ada Pak Pandi Madengabe penampi gadre sementara di tiang ring triple M niki mental mentul mepelitan ya yeah. Ring gentong sing joki to mental mental mau pelautan no. Ya jelas Mariani minimarket nggih madet nggih sik semua kadang ingat geng orang gitu apa tuh 3M patut pengetahuan mental mental mau pelitan nggih gitu boh apa kan benar lingkar yang benar cari yang salah gitu kan semangat katanya Rudi ngubur pada Megatre rengas-rengas jarang.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

sampun matilataler menang badeng ye lian kento sing ada si menang kangwang badeng ge menang yo lanjutan titiang man ngeng bau yo kede nih aja apa deh lem aja man pelatiang tiang bareng si mekenyam tiang selam si tu tapi kita ngalih pemenang lian kento sing ada aduh ngeh pokoknya tetap semangat ngeh Pak tegak gitu lo kedek ada nadi kan aku lah. Lo jora ora lo gak selam kan beli gitu lah gak ada nah. Mencang tiang semua kebang kan. Ya saya kata betul tuh. Tiang tiang semua kebang tiang apa gitu itu orang dia gitu. Sekarang nak jerengnya jelek cara lo tuh delut gitu model nih. Nah anu ada anda kan mangkat nogis gigis nah orang. Aduh. Menang di Adam Kang Wang Pak Tetegag. Pak kan benawan dia jajak tang libat selam gitu. Benar nyasa gitu sih kan. Dan kap no. Aduh. Sira tuh ning Yaya Kumara kan ngendan. Kak beli soker kan orang selam yo agak aneh gitu. Aduh, ingin ini mantan kade Afrika, ring selan bawa kajer, ring margong, sampai juga gabungan, dapat wasel, lantar mantan pada ring Sukojewo, kaplur juga, lantar malih mantan Dewo Boncu, sarang Ketut Mariana, ring Darmo Sabe, ke sarangin Mari Lemot, sampun juga masuk, sesama kumanten. Ini buali, tembang, wetan sebetulnya yang mengeksel, senang tering batu bulan, jani bertenang, gitu. Raya Singo Padu, lagi macet-macet, sementara di tiang, sana pacang melintasi, Raya Singo Padu dari utara ke selatan, tahu dari selat ke utara, mohon hati-hati kalau bisa untuk menghindari kemacetan cari alternatif lain nggih. Kemarin berapa hari yang lalu nih ke sampun badan kecelakaan di sana di sebelah Patung Barong nggih. Pun wanti-wanti tidak matur kuningayang ring Raya Singopadu lagi ada perbaikan jalannya krikil nggih krikil nih kan tapi di pinggir-pinggirnya nih ke yang jelas licin nih ke nggih hati-hati reng margi sementara tidak yang mau melewati melintasi margi Raya Singopadu nggih tetembang wali durus.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.

Nggih, sampun dalu ngale galang nggih, lanjut tentang Bu Eka Riani nggih penampi gatre Bu Eka. Dia di mana niki? Daudan di warung napi yang tadi ada ngalen-ngalen telur niki ngene biasa ragang ngalen daluh niki. Aja timpah le ben situ. Nyender ada di undo-undo lena ngalen daluh. Cekatau gejo mah gae nene njo. Oh yo rego cuma nggih. Aduh, betul. Salam sarang Pak Ian kene. Jelek mau kumis Pak Lala Lele gitu. Ada Pak Mang Leko juga ge. Pak Ian Bungsel, ke kabar Pak Ian? Seger. Salam sarang Dek Yuni ge. Semua-semuanya nih kiring adan kumi bangsa pun adan banyak mesti tawa ngapa kok den don ada gitu. Aduh, ada warung Sari Asih, Sari Mat. Ah, Sari Nate nggih. Saking Lembeng juga sambil masuk nggih Mok Mati Martini seneng wenten ring Bitre ngelantur Ayu Bintang Now nggih Ayu Bintang Now sara wayang genet. Ada Komang Ayu Putus Stone juga Pujawan pe kabar niki ada wayang Pusari lan Dekde Mahes nggih juga kari semangat darang didiang. Naminya kosaca tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak kosaca tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak kosaca tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegel ini, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan lagu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya ini juga gampang, wentering cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genah itu dane. Wentering apoteku batu bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Ring Apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, Apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309, Apotek Sesetan di Jaya Sesetan 221C, Apotek Blokawi di Jalan Blokawi nomor 74, Apotek Tengku Umar di Jalan Tengku Membarat nomor 55, Apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apotek Kute di Jalan Pandai Kute nomor 40.

0: Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
4: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
3: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
4: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Ya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang beliin lo. Batang nih, Bli, masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
3: Untuk susah tidur, anggona nasatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dije beli lo.
3: Gampang, Bli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenen malu, kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan Nasatia.

0: Lanjut malir dan niri sampun jenar nggih, ada Mang Sudi pernah pigatro gomang belang juga. Wenten taler sementara di tiang sana mau pasang Pak De Parwate nggih, ada Gaina pernah pigatro hari penate lantur wenten komang minggu yang subajeng nggih, moyan bur arini budelia arini reng Bambang Bangli juga budi masih reng kacagan rajang semangkumanten wenten aturan di tiang ale ayuning dewasa ala sujang munggah baik untuk membuat alat-alat yang menakutkan sepertinya ini lelakut ini tidak baik untuk menanam padi kacang-kacangan cari kewalang gati tidak baik melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwo-tiwo tengaben dan membangun rumah cinta manik baik untuk melakukan upokaro potong rambut kajang ngebudan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman melantur kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah memulai memelihara ayam itik dan ternak sejenisnya kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik bertentangan kontras dan tidak baik untuk melakukan karya ayu atau yardnya pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru tidak baik untuk membuat peralatan dari besi salawadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya ngelantur dan pitrayatnya nggih atiwa-tiwa tengah ben nyekah ngasti dan lain-lain nika aturan titiang ale ayuning dewasa
1: kuba kuba kuba berdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Inggih perjalanan karma inggih sampun sida kate ringgih dan serang sami atau nita informasi dan nita yang lagi khawatir nggih dengan semuanya pada naik, pokoknya jangan khawatir nggih. Dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya hanya di Dewata.com, karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan peniki. Pembelian secara kredit melalui FVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredipo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, entah Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Fenixio, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malu pisang durus celak nomornya di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shopnya dengan nama Store Dewata.com. Nah, mau beli handphone dan laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
9: Ayo, Pa.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Inggih sampun mati laru batatu ngira Dani sedang mangkirin bantan informasi di masih dalam nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor nggih. Yamaha Grand Villano DP-nya sejutaan komanten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan komanten, KTP luar Bali, pendatang, aturan tuan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor Neymar Rejan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: મારો જાન.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Dan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

Inggih, tuh sing buat tiang nggih sampun sida katur wonten Lo Eriani nggih sentring Tegang Sri ring Tawanan Baturiti. Ada juga Pak Pandey nggih sareng Bu Pandey ring Sukawati Penapi Gatreng lantur wonten Lydia ring Sukawati Derina ring Warung Rini Rani Topati. Ada Budi Mas ring Kacagan juga nggih Rajang Semangkumanten. Ada Yan Wen nggih Penapi Gatreng sareng Kak Sera ada Priani Made. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 rupiah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Om Swastiastu, Bli.
5: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
6: Aduh, sakit san Bang Kiang Lini lo.
5: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabon nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
6: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Belini lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
5: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
6: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
5: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
6: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
7: Mari sehat alami dengan Nasatya.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Siang hari ini kita ketemu di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Untuk edisi hari ini, kita masih edisi hari Rabu di tanggal 7 Oktober tahun 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka seperti biasa. Di session yang pertama, program Potok Tiara juga pasti akan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin ya. Yang udah kalian dengerin barusan fansnya itu adalah single baru dari miliknya Bagas Ran. Judulnya adalah Semesta Mengirimmu. Masih fresh banget karena baru rilis tanggal 2 Oktober kemarin ya. Jadi cakep banget fans Gawang Merdeka, sesuai dengan judulnya ya, Semesta Mengirimmu. Kayak di single ini tuh penuh dengan cinta gitu loh fans dia. Iya gak sih? Karena dari liriknya, kalau fans dia tadi dengerin secara seksama gitu ya, single ini tuh ceritanya tuh tentang kita yang akhirnya bisa ketemu sama cinta yang bisa bikin hidup kita tuh jadi hidup lagi, jadi kerasa indah lagi gitu loh fans Gawang Merdeka. Karena sebelumnya mungkin kita udah kayak capek banget, kayak udah endless banget sama cinta gitu kan, sama asmara. Tapi ternyata Tuhan ngirim si dia ini untuk datang ke kehidupan kita. Jadi kayak langit kita tuh selalu biru gitu loh fans dia. Jadi hidup kita tuh jadi hidup lagi, kembali hidup dan lebih berwarna lagi karena ada dia sekarang di hidup kita. Oh, cakep banget. Siapa tahu kalau fansnya lagi ngerasa relate sama singlenya, boleh banget ya di request terus di 97.7 FM di program siang atau di program malam.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka, ngatain fansnya Gema Merdeka. Sudah kita nikmati single yang sudah Tiara pilihkan, yang sudah Tiara putarkan spesial untuk menemani aktivitas siang fansnya Gema Merdeka ya. Mungkin siang hari ini sembari beraktivitas, sembari bekerja, sambil dengerin radio juga ya kan. Atau mungkin sedang dalam perjalanan, ingat hati-hati selalu di perjalanan ya fansnya Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk atensinya dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia sampai nanti di jam 1 siang.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fancy Gema Merdeka. Ada informasi penting dulu siang hari ini datang dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Sudah kita dengerin sama-sama salah satu single dari miliknya Lila yang judulnya Magic. Dan Tiara juga punya informasi yang bikin kalian juga jadi takjub. Untuk fans Gema Merdeka, kalau kalian pengen beli atau pengen jual emas, gak usah bingung, mending langsung ke Queen Emas aja. Karena di Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai pasar. Kalau fansnya punya emas rusak, emas tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, ruby, safir, dan zamrud, tenang aja, tetap diterima sama Queen Emas. Prosesnya juga cepat, mudah, profesional, dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksinya melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emasnya juga menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi, gak usah pikir-pikir, langsung meluncur aja ke Queen Emas di Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6, Dau Purikau, dan Pasar Barat. Bukannya setiap hari ya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Untuk informasi lebih lengkap dan mau tanya-tanya, bisa lewat WhatsApp-nya ya di nomor 0822-442020. Sekali lagi di 0822-442020. Atau bisa cek Instagram-nya langsung, Queen Emas _ official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

97,7 FM Gema Merdeka. Nggak tren, gak kerasa ya, fans Gema Merdeka sudah hampir 1 jam kalian dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Potlot untuk siang hari ini. Tapi sebelum kita break sebentar, seperti biasa jam 12 siang nanti kita bakal puja Trisandya. Break sebentar, abis itu baru lanjut ke session yang kedua ya. Tapi sebelum kesana, mumpung masih ada waktu, Tiara sekali lagi mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, fans ya. Dan belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansnya Gema Merdeka tentunya masih bersama Tiara. Siang hari ini kita lanjut di program Potlot session yang kedua. Tadi sudah break sebentar, sudah puja Trisan dia. Kita lanjut di session yang kedua sampai nanti di jam 1 ya. Seperti biasa juga akan ada informasi tips ringan di siang hari ini di session yang kedua. Plus masih ada informasi-informasi penting yang akan Tiara sampaikan. Salah satunya datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga fans dia dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani deket sama fans dia. Sangat baik digunakan pas mau tidur, pas lagi bersantai di luar rumah, atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, atau sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan loh. Selain itu juga bisa untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu untuk beli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda ya. Belinya bisa di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya, Vanessa bisa meluncur ke apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan di Apotekku Cabang Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngatren. Yeay, sudah meluncur juga Fancy Gema Merdeka, satu single dari miliknya Raim La Ode. Kita kasih lagu yang manis dulu, Lesung Pipi. Oke, Fancy Gema Merdeka, sekarang kita lanjut ya. Seperti yang Tiara bilang tadi, di session yang kedua itu kita juga akan bahas informasi tips ringan. Dan hari ini Tiara lagi pengen bahas semangka, ya kan? Jadi sembari kalian istirahat siang gitu kan, pencuci mulutnya bisa pakai semangka, ya kan? Dan kita akan bahas kira-kira manfaat semangka untuk kesehatan tuh apa aja ya, Fancy Gema Merdeka. Karena yang kita tahu semangka tuh kan airnya banyak, manis, ada semangka warna merah, ada semangka warna kuning gitu ya, Fancy Gema Merdeka. Dan memang benar bahwa semangka itu bermanfaat untuk menjaga hidrasi tubuh kita, Fancy ya. Karena kan semangka itu punya kandungan air yang cukup tinggi ya. Dan sebagai informasi juga, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu bisa mengoptimalkan proses pengaturan suhu tubuh, fungsi normal organ, pengiriman nutrisi ke sel-sel, hingga mengurangi risiko terjadinya dehidrasi loh, Fancy ya.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema, merdeka.

97.7 FM, Gema Merdeka Angkatan. Kita lanjut, Fanstia. Kita masih dengerin tipis-tipis ya lagunya, sembari Tiara akan lanjut lagi untuk bahas si merah semangka atau si kuning semangka ya. Jadi manfaat semangka berikutnya itu adalah membantu memelihara kesehatan jantung ya. Jadi semangka itu diketahui punya kandungan asam amino bernama citrulline yang dapat meningkatkan kadar nitrat oksida di dalam darah. Nitrat oksida ini dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi dan mempermudah kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh, Fanistia. Kemudian, buah semangka itu juga kaya akan likopen yang dapat menjaga tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh sehingga mampu meminimalkan risiko terjadinya serangan jantung.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Kita masih bahas soal semangka ya, siang-siang gini. Gimana? Apakah kalian sudah selesai makan siang, teman-teman? Atau mungkin masih beraktivitas karena harus gantian istirahatnya? Atau mungkin masih dalam perjalanan jadi nggak bisa melipir dulu? Waduh, mungkin bisa nyemil dulu tipis-tipis ya, fansia ya. Mungkin bisa makan buah semangka dulu nih sebelum kalian makan siang juga boleh. Oke, kita masih bahas soal semangka ya, fansia ya. Jadi manfaat semangka yang nomor 3 itu adalah mengurangi peradangan, fansia ya. Jadi inflamasi atau peradangan itu kan merupakan salah satu kondisi yang bisa memicu terjadinya berbagai penyakit kronis, ya kan? Makanya penting untuk kita jaga pola hidup sehat supaya meminimalkan peradangan dalam tubuh. Caranya itu adalah salah satunya mengkonsumsi buah semangka. Soalnya semangka ini punya kandungan berbagai jenis antioksidan seperti likopen, vitamin C yang bisa mengurangi peradangan dan kerusakan sel-sel tubuh akibat stres oksidatif. Selain itu, likopen yang terkandung dalam semangka itu juga diketahui dapat membantu memperlambat perkembangan dari penyakit Alzheimer. Tapi ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya likopen dalam memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer. Nah, kira-kira apalagi ya manfaat semangka yang lainnya, karena banyak banget fans Gema Merdeka. Kayaknya kita akan buat part 2-nya deh. Mungkin besok kita akan bahas lagi ya fans Gema Merdeka. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus setiap hari hanya di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren!

hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fansti Gema Merdeka. Sudah di penghujung, gak kerasa sudah 2 jam Tiara menemani Fansti Gema Merdeka dengan lagu-lagu pop Indonesia yang udah Tiara siapin spesial siang hari ini. Dan sebelum Tiara berpisah, Tiara mau infoin dulu informasi terakhir kita di program Potluck Session yang kedua ini, khususnya buat fans yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teguh Umar, dan sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, gigi satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya, cus bisa meluncur ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemujutan Klot dan Pasar, tepatnya di sebelah utara BRI Imam Bonjol. Nah, kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa lewat telepon atau WhatsAppnya ya, di nomor 081-237-250574. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini kan banyak banget ya cabangnya di Bali. Jadi kalian bisa searching langsung Bali Stars terdekat dengan lokasi Anda ya. Bahkan tahu gak sih, Bali Stars itu juga punya cabang sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, di mana lagi coba ada printing yang punya cabang sebanyak ini. Jikut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, Fansti Gema Merdeka, tuntas sudah ya program Potluck. Tiara menemani aktivitas siang Anda. Jangan sampai ngantuk loh setelah makan siang. Semoga semuanya jadi makin bersemangat. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini akan ada program Peace, pengantar istirahat siang dengan lagu-lagu akustik yang akan menemani Anda. Jadi tetap stay tune terus di sini ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah monitor. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut gabung di siang hari ini. Semoga semuanya happy, semoga semuanya senang mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia di program Program Potluck. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dadah, bye bye.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek. Naon kinya malari, Dek?
1: Nawang. Kenapa ya kini nama lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari megain kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandro, padahal ini sunrise yang mikirin.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fam, saya Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia. Kali ini kita jumpanya di ajanya Halo GM ya, untuk edisi hari ini di lembaran 7 Oktober 2026. Oke fam, saya Gema Merdeka, Yulia bacakan untuk pilihan lagunya. Jadi yang mau gabungan sabar dulu ya, karena Yulia belum posting nih ya, karena ada lain hal dan sesuatu. Nah, jadi Yulia bakal bacain dulu untuk lagunya ya. Jadi fansnya Gema Merdeka jangan dulu bergabung ya, karena ini lagunya bakalan Yulia bacain dulu. Jadi untuk pilihan lagunya ada Budi Doremi dengan Melukis Senja, ada GAC, Gamaliel, Audrey, dan juga Cantika. Ada Bahagia, ada JKT48, Rhapsody, ada Kangen Band, Cinta Sampai Mati, ada Kim featuring Neida dan Yofi Widianto, ada Kini. Ada juga Leto Sebening Senja, Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, Roni Parulian, Dunia Imajiner, ada Serina, Cinta Pertama dan Terakhir, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Yofi Enuno, ada Janji Suci. Oke fans Tiago Merdeka, siapakah yang sudah bergabung di 081558000977? Ada siapakah di ujung telepon sana? Ya, silakan yang bergabung fansnya Gema Merdeka. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dari Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, silakan Mbak Rahmawati, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Sementara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Merpati Band.
0: Merpati Band, oke okay. Tak selamanya selingkuh itu indah ya. Oke, okay, mau dispesialkan banget, buat siapa lagunya?
1: Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Oke, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu ya. Dimana siang hari ini kepengen dengerin lagunya Kangen Band ya. Ada Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kembang.
3: Kembang. Kembang. Pick up.

0: get freaky now.
1: FM, Gema Merdeka ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih di ajanya Halo GM ya. Dan Fanstia Gema Merdeka kali ini untuk Anda yang mau gabungan, silakan di 081558977 ya. Jangan lupa sebutkan passwordnya Halo GM dan juga pilih lagu yang sudah Yulia bacakan tadi ya. Silakan yang mau gabungan di 081558977 ya. Dan jangan lupa lagunya nanti bisa di spesialkan buat satu orang aja ya. Oke, fans Gema Merdeka, saatnya Yulia menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
2: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
1: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes Mbak Yulia.
1: Oke, Mbak Mini dari Tabanan Luwes, apa kabar nih?
2: Kabarnya baik Mbak Yulia. Cuaca cerah cetar.
1: Oke. Baik juga, Mbak Mini.
2: Mau lagunya Serina ya?
1: Lagunya Serina. Oke, cinta pertama ya.
2: Ya.
1: Silakan mau dispesialkan buat siapa?
2: Buat Mama Merdeka ya. Buat Mbak Yulia, selamat bertugas. Terima kasih, dadah Bapak.
1: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Mini dari Seputaran Luwes ya. Terima kasih sudah gabungan siang hari ini di ajanya Halo GM. Dan saatnya kita nikmati dulu lagunya dari Sherina Munaf ya. Ada cinta pertama dan terakhir. Langsung aja Fansti ya, kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang,
3: kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM GMA Merdeka, ngeteran fans ya GMA Merdeka masih di ajangnya. Halo GM, dan saatnya Yulia bakal sapa lagi nih buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Pak Cahya dari Tangap ya? Tangap ya apa dari Tangap aja?
1: Tangap Mengui.
0: Atau oke Pak Cahya, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik, Mak. Gimana kabar sekarang?
0: Kabar baik juga. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya Kangen Band ya.
0: Lagunya Kangen Band, Cinta Sampai Mati ya. Oke, mau dispesialin buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Mak Yulia, Mak bertugas, terima kasih.
0: Yo, terima kasih Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya, lagunya Cinta Mati dari Kangen Band ya. Langsung aja fans ya, kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM GMA Merdeka Ngetren.

97 koma 7 FM Gema Merdeka ngetren cinta sampai mati dari Kangen Band ya, sudah Yulia hadirkan untuk Anda siang hari ini. Oke, fans Gema Merdeka, sebelum Yulia lanjutkan lagi mau terima telepon ya. Kali ini Yulia hadirkan dulu satu informasi nih, datangnya promo semangat nih fans Gema Merdeka. Oktober angsuran hemat. Jadi nikmati DP murah ya dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya mulai dari sejutaan. Yamaha NMAX siap dikirim, DP-nya ringan. Yamaha Vasio dan Gear Ultima dengan DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part-nya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Nimarjan. Wajah Motor, Nimarjan. Yamaha Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetravans ya, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Oke fans ya, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang menjelang sore Kak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Di Mekade Ratna, ge seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Oke, Mbak Kade Ratna dari Gatsu Timur dan Pasar Bali. Oke, Mbak Kade, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkaro, baik. Kak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga. Silakan.
1: Ya, semoga sehat selalu gak ya sama keluarga ya.
0: Iya, astungkaro.
1: Silakan. Leto ya.
0: Lagunya Leto, Sepening Senja. Ya. Oke. Mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Spesialnya buat Duda Yuratmini yang ada di Sutomo, mat beraktivitas sama Kak Yulianya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik.
0: Terima kasih bye-bye. Kembali buat Mbak Kaderatna dari Soptoran Gatsu, di mana siang hari ini lagunya yang dipilih ada Leto ya, Sebening Senja. Oke, fans Gema Merdeka, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Oke, 97,3 FM, Gema Merdeka Ngeteran Fans, Tia. Gila, mau nyapa lagi nih. Buat yang sudah gabung, halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira dari Bukit Jimbaran. Putu, apa kabar?
1: Baik, Mbak Lia gimana?
0: Kabar baik juga. Silakan Putu, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Yofi and Uno ya.
0: Yofi and Uno, Yofi and Uno. Oke, janji suci ya.
1: Oke. Okay. Mbak Liannya udah makan ya?
0: Sudah. Sudah sama sate. Sudah juga. Lo semuanya pokoknya udah lengkap nih. Oke, okay, Putu Wira di spesial
1: buat siapa? Salamnya buat Pansti Agama Merdeka semuanya. Mm-mm. Buat Mbak Lia selamat bertugas.
0: Yo, terima kasih. Yo, terima kasih. Bye. Ada Yofi and Nuno, lagunya Janji Suci ya, yang direquest oleh Putu Wira. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di ajangnya Halo GM ya. Oke, Pansti, langsung aja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajinya halal GM ya. Oke fans ya, sebelum kita lanjutkan lagi untuk terima penelpon ya, kali ini ada informasi dulu. Ini datangnya dari Dewatacom ya. Fans ya, harga handphone dan juga laptop ini sekarang lagi naik ya. Tapi jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewatacom. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit ini juga ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF ataupun Home Credit, Akulaku dan Kredivo, ini promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap ya di Dewatacom. Ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Dan harganya juga terjangkau banget ya, mulai dari harga 2 jutaan saja. Nah yang mau tanya-tanya silakan fans ya, ke nomor WhatsAppnya langsung ya di 0812-3931-7686. Sekali lagi 0812-3931-7686. Fansi Gema Merdeka, informasi lainnya silakan follow Instagram kami @dewatacom ataupun Facebook Dewatacom. Fansi Gema Merdeka, untuk Anda yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop dengan nama Store Dewatacom. Fansi Gema Merdeka, mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatacom aja kalau ada yang dekat dan lengkap. Kenapa mesti jauh-jauh?

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstay Gema Merdeka masih di IG-nya Halo GM ya. Sudah di 43 menit melangkah dari jam 2 siang. Dan saatnya Yula bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung di

0: Sore, Mbak Yulia, cantik.
1: Ah, hai, selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
0: Royce Kane, kawasan Swiss, Mbak Yulia.
1: Royce Kane dari Swiss. Apa kabar di Swiss? Bagaimana cuaca di sana?
0: Astongkara, cuaca panas cetar.
1: Oke, silahkan. Sama dong cuacanya ya, di Swiss sama di WR Supratman.
0: Saya kira sama di studio Gema Merdeka.
1: Iya, di studio kan dingin. Di studio dingin. Hah? Di studio dingin. Hmm.
0: Sana dingin pakai AC, di sini juga pakai AC, angin cari.
1: Asik, ya. Oke, silakan lagunya mau yang mana nih, Royce Kane?
0: Lagunya gini aja ya, apa namanya itu?
1: Yang mana?
0: Yang Yuvi and Nuno udah ya?
1: Yuvi and Nuno udah.
0: Oh, yang Vidi Aldiano aja.
1: Vidi Aldiano, oke, nuansa bening ya, mau dispesialkan buat siapa lagunya?
0: Ya, dispesialin buat Bu Rai Sukarti nih yang masih monitor program Halo GM. Dan buat Mbak Yulia yang bertugas, ikan hiu makan terasi.
1: Enak banget.
0: Thank you dan terima kasih.
1: Oke, okay. Bye. Terima kasih Royce Kane. Ikan hiu makan terasi di Padang Bai. Thank you dan terima kasih. Kembali. Gak nyambung ya, disambung-sambungin aja deh. Oke, terima kasih Royce Kane sudah bergabung ya siang hari ini di ajanya Halo GM. Dan lagunya yang dipilih ada Vidi Aldiano ya, ada nuansa bening. Oke, langsung aja fans ya, kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren.

Yep. J-Flo right here. Vidi, drop your voice, come on.

97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans ya Gema Merdeka masih di ajanya. Halo GM, dan silakan masih ada waktu 8 menit ke depan ya. Yuk buruan yang mau gabungan, silakan masih ada 4 lagi lagunya. Ada Gamaliel Audrey Cantika, ada Bahagia, dan juga JKT48 Rapsodi. Ada Yofi Widianto, ada Kini, dan juga Roni Parulian, Dunia Imajiner. Silakan masih Gema Merdeka mau gabungan di 081558977. Masih ada waktu 8 menit ke depan.

0: Oke, fans Iqbal Merdeka, sudah ada yang bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang menjelang sore, GM.
0: Selamat siang menjelang sore. Ini sepertinya mbokku nih.
1: Punapi gatra, geng.
0: Kabar baik, Mbok Raisa punapi.
1: Mbok nyelak-nyelak, tenindah ya.
0: Disalip sama pengkolannya Rais Kane ya.
1: Iya. Punapi gatra cuman, geng.
0: Kabar bece, astungkara baik. Mbok Rai gimana kabarnya, sehat?
1: Enak rayu, geng. Sukses selalu, geng.
0: Iya, astungkara. Mbok Rai juga ya, sehat selalu.
1: Iya, astungkara.
0: Iya, silakan Mbok Rai, lagunya mau yang mana, Niki?
1: Lagunya Paulia. Roni Paulia.
0: Roni Parulian ya. Dunia Imajiner. Oke, dispesialkan buat siapa, Mo?
1: Salam spesial buat Geng Mirah ya. Sama Geng Yulia.
0: Iya.
1: Tercinta.
0: Asik. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbok Rai dari Sepetan Kerobokan ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini bareng ajangnya Halo GM. Lagunya dipilih ada Dunia Imajiner dari Roni Parulian ya. Terima kasih banyak Mbok Rai, sehat selalu ya. Dan salam buat Mama Joda, lama tak jumpa. Oke, terima kasih sudah bergabung. Dan fansnya langsung aja lagunya kita nikmati bersama. Ini dia Roni Parulian, Dunia Imajiner.

97.7 FM Gema Merdeka, Antara Fam Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo Gem untuk edisi hari ini di lembaran Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fam Setia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat sore fans setia Gema Merdeka. Jumpa lagi bareng Yulia di ajangnya Forum Dangdut ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 7 Oktober 2026. Oke fans setia Gema Merdeka, Yulia bakal menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Dan kali ini Yulia putarkan ada Ayu Ting Ting dengan Jangan Yade ya, untuk mengawali jumpa kita di ajangnya Forum Dangdut sore hari ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren rindunya hatiku ya. Bakalan segera kita nikmati bersama lagunya Fans Tia Gema Merdeka di ajanya Formula Dangdut sore hari ini ya. Yuli mau menyapa dulu deh buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Selamat sore dulu buat Mbak Derina dari seputaran Topati sana di warungnya Rini Rani ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas Mbak De. Semoga laris manis mekebek dagangannya ya. Yang lagi prepare mau buka toko, buka warung ya. Semoga laris manis, Tanjung Gimpul ya. Dagangannya laris, uangnya terkumpul. Terima kasih ada Mbak Ilastri. Halo, selamat sore. Dari seputaran Belayu, Mbak Yan Burari ini juga dari seputaran Kesiman ya. Ada fans tim mereka, Bu Jerosoke, terima kasih udah gabungan ya. Ada Pak Cahya juga, terima kasih. Ada juga selamat sore Mbak Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan ya. Stay tune, terima kasih. Ada juga Ngurah Endu dari seputaran Tulikup. Ada Indrawari dari Mancawarna. Ada Hendra Saputra dari Desa Tua di Marga Tabanan. Mbok Yan Burarini, terima kasih kembali. Oke, fansnya Gema Merdeka. Dan kali ini kita nikmati lagu dari Vira Cantika dan juga Irwan Krisdianto dari Rindunya Hatiku.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Gio Memerdeka ngetren. Fanstia ada Suliana, bisa nemong nyawang ya. Bisanya hanya memandang, tapi tidak bisa memiliki. Begitu kurang lebih ceritanya ya. Nyeng orang, ada nang orang. Oke, Fanstia Gio Memerdeka, sebelum kita lanjutkan lagi. Nah, untuk Anda Fanstia Gio Memerdeka yang punya emas lama, rusak bahkan tanpa surat ya. Jadi jangan khawatir, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas ini bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok ya. Jadi prosesnya ini cepat, hanya sekitar 3 menit. Jadi uangnya langsung di tangan. Privasi juga terjamin. Jadi tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi. Pokoknya aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Nah, Fanstia, pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional. Jadi deteksinya ini hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Nah, serta produk tersebut ini telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yuk Fans Tiga Merdeka kunjungi Queen Emas sekarang juga di Jalan WR Supratman nomor 282 Denpasar Timur atau sebelah barat perempatan Tohpati samping Radio Gema Merdeka. Bukannya setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Fansnya mau cek dulu, boleh. Silakan hubungi 0822-443030. Sekali lagi, 0822-443030. Kunjungi queenemas.com. Atau juga bisa follow Instagram @queenemassupratman dan @queenemas_official. Fansnya jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.
1: Utamakan dolar.
0: Oke, Fans Tiga Merdeka, masih diajanya Formula Dangdut ya. Kali ini Yulia mau menyapa dulu deh buat yang sudah bergabung ya. Ada Asti dari Pacung ya, Bitre. Terima kasih, salam kenal Mbak Yulia ikutan Jabar. Terima kasih Mbak Asti sudah bergabung siang hari ini, sore hari ini ya. Diajanya Formula Dangdut. Ada Cok Gus Permana dari Seputarong Sekawatai. Gimana kabarnya sore hari ini Fans Tiga? Semoga sehat selalu ya. Gak lupa juga ada Roy Skani yang ada di Seputarong Sekawatai di Dahu Pekan ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Ada Cece Meli dari Klungkung bareng Mbok Tutnya juga, selamat sore ya. Ada juga Mbok Dek Ramawati dari Seputaran Singapadu. Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik, selamat sore bareng Adik Aka. Mbok Rai dari Sultan Kerobokan bareng Mama Joda, selamat sore ya. Ada Mbok Made Marleni, selamat sore dari Klungkung ya. Oke, Mam Setia, kali ini lo putarkan Pelastri dari Della Monica.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Vanstia Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Dan Vanstia Gema Merdeka semua milih akhiri. Kali ini Yulia hadirkan dulu informasi untuk Anda Vanstia Gema Merdeka. Ini datangnya dari LPS ya. Vanstia Gema Merdeka, pernah gak kalian kepikiran aman gak ya nabung di bank? Nah jawabannya aman dong, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Vanstia Gema Merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasaraya Kuta di Bali. Begitu izin usahanya dicabut, maka LPS langsung bergerak cepat melalui proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai dengan undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi Vanstia Gema Merdeka tidak usah khawatir lagi dan tetap bisa tenang, karena sistem perbankan kita ini terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih Vanstia Gema Merdeka, perlu diingat ya, simpanan kalian di bank ini aman karena dijamin oleh LPS ya, sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Jadi Vanstia Gema Merdeka pastikan Vanstia memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya gak usah takut nabung di bank, karena seluruh bank yang beroperasi di Indonesia ini merupakan bank peserta penjaminan LPS. Nah kalau Vanstia Gema Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait dengan simpanan, klaim simpanan atau tugas LPS, nah Vanstia bisa cek di www.lps.go.id atau menghubungi layanan informasi LPS di 154, atau juga bisa di WhatsAppnya 0811-1154-154. Ingat ya Vanstia Gema Merdeka, nabung itu penting dan nabung itu di bank itu aman, karena ada LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih diajaknya Formula Dangdut ya. Satu informasi lagi, Fanstia, kini Vital Gitu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fanstia Gema Merdeka, dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Fanstia Gema Merdeka sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 7 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Temu Sawitra yang bakal ditemani bareng Putu Nia sampai di jam 7 malam nanti. Oke Fanstia, saya ulang bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, join narkoba dan bye-bye.

Rajang sore dedan Evan setia gema merdeka ring dijajah megenah ring sejebak jagat Bali rasa ngayu bagi pisan di tiang putunia prosedurau tangkil mualing ngiring dedane melalui citar yang bareng untuk temang-temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra raina namangkin ring raina budo paing buku wayang ketika sandi kaping pitu ring bulan Oktober warse kali tali 6 likur. Ingin sekali biasa titang pacang ngiring dedane kantos puput galah nampakin jam pitu wengi mari bos-bos pinake perwaning atur lugra yang titi yang ngatarang pengastung karo pengejali umat Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingin sih ada sebut itu nunggu bitu FM kemau mereka ngetren dosa terindah kentannya samun persidatan titian sore nemake nunggu samun dari hibur kemantan durusang niki sane mekayunan nyarangin ngeramenin niki temu sawitra sore nemake sampun kejantosang niki ring 081558000977 taler ring Facebooknya nih Gema Merdeka sampun yang lali taler niki nge follow dumun akun Instagram baru Radio Gema Merdeka sampun yang lali taler niki untuk subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube-nya Gema Merdeka Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka.

Merdeka, jaga hati, nge sampun preside metilah rasore ini mangkin. Nah, patut nike menjaga hati, nge hanya untuk yang disayang. Dan kentan tapi malih menjaga perasaan pasangan. Nah, yang membuat selalu pasangan itu selalu merasa bahagia, nge. Salah satunya sekali peniki sane pacang aturan titiang. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan niki untuk satu sasetnya nih. Pengharga wantah Rp56.000 kemantan. Niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Taler, sampun wenten kemasan ekstra full powernya nih. Niki antuk pengharga wantah Rp168.000 kemantan. Niki sampun kemolehang 3 saset nih. Untuk Vitalik sendiri, niki durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Nah, fanstik merdeka. Sane mekayuna niki pacang numbas Vitalik durusan kemantan ngerawin apotik. Taler, toko-toko obat sane nampak renggenahi dadane songsong.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ingat pan setia gema merdeka, pagar tresna sampun presida, taranti tiang sore ne manggen, dumugi ija, sampun terhibur, talar sanes sampun niki magahin tresnane, kocap niki inge, dumugi stata langgeng, sarang pasangan tercinta. Rajang sore dumu niki sang rati tiang sanes sampun presida ngeranyik, meten bu Wayan Sugiani, rewidangan Karangasem, niki inge sanes sampun wosan mereresik, kocap niki, rewidangan Karangasem manggis, kenten nge. Benta talar beli kaplor, niki rewidangan Metro Bangli, niki sampun nyaranti tiang, matur suk semua peng banget. Mentan talar periring suka jiwa ring widangan Metro Bangli, sampun nyarange. Nah, niki sampun kru Bangli, niki sampun nyerang titiang, niki nge menggelegar dan bergetar. Aduh, rajang sore talar niki majang beli Royce Kani ring widangan Sukawati, disana kantun niki nandeng lawar, kocap niki nge lawar napi niki lawar bara, putih wendon, merah putih, merdeka. Aduh, ini penting state mekenyem ke mantan ngaduk ang lawar nge beli amponang nyebeng-nyebeng nyenan masem nge lawar nge nge bintang talar mau ling-ling rewidangan Supidi Kuanji niki sampe nyarain titi yang matur su semua peng banget talar wenten Mang Indrawari rewidangan Manca Warna talar niki nge sana sampe nyarain titi yang matur su semua peng banget niki sana kantun menikmati suasana sore hari dengan sebungkus kerupuk napi sekeranjang kerupuk niki nge

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia.

Ingat, saya dah sampai tenang kubitu FM ke mau berdeka ngetren pasti aku mau berdeka dan mencak duda kentennya samun preside atau nanti tian sana ini makin nyen keh nike deman jak duda. Ada raja yang sore dulu niki sang rati tiang niki sana sampun presiden nyarengin niki nge wentan Bu Juru Mertasari yang bidangan siulan niki jakti Bu Juru nak demen niki jak duda Bu Juru. Aduh, duda sing nyamuk tuh duren marot yangnya. Oke, enten ini nak paduh ini kasan ini. Duren neken niki, enten. Rajeng, sore talar niki majarin ini Gusta. Niki reng widangan pemedilan niki sampo nyarang titi yang matur suksu mopeng banget ini. Rahayu, sehat selalu nge. Enten talar kadek rahayu, reng widangan laundry bangli niki sampo nyarang titi yang. Sane kantor maju mundur cantik, kocap niki. Talar packing-packing. Mang udah siap dikirim, enten nge. Mang nometan transferan kocap masuk inggih suk semua peng banget niki taler atur nanti tiang sana sampun presiden nyarang titi yang menten aji naler yang bidangan bersele kenten nge sampun nyarangin matur suk semua beli wayan naya yang bidangan pedungan taler niki matur suk semua peng banget yeah.

Evan setia gue mau merdeka ngali dingin sampun bersih dah atau nanti tian sarene mangke sane kantor niki paling ya tan nge rada dingin dijadi ngali dingin jek durus mencelap mantan ke kulkas jek dingin sampun nge yang dia bikin ampun dingin kan nge di tengah ke mantan yang pesubin dia panas kan kebus dingin ada sedikit. Ada sinami niki ngalih dingin nggih menan malih informasi sane pacantaran titiang. Kini Vitalink sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan niki satu sasetnya nih mempengarga watah Rp56.000 kemantan. Niki sama support untuk menjadi lelaki full powernya taler sama menan kemasan ekstra full powernya nih atau mengarga watah Rp168.000 kemantan sampun ngemolehang tigang saset. Untuk Vitalink sendiri, durus dikonsumsi seminggu cukup 2 kali kemantan nge. Fans Jagama Merdeka, durusang niki sani makayunan ngerarah Vitalink. Durusang niki ngerauhin apotek, taler toko-toko obat sani nampak renggenah dedane soang-soang.

0: Ingin dari depan setiap gua merdeka nenten kerasan ke galas sama tepat ring jam 6 sore sana makin pacang ring titian dadana sana kandomo sinami pacang ring titian ngun carang puji trisan ya malah jebas yang disaman usan ngun carang puji trisan ya titian putunya pacang mualing ring dadane ring temu sawitra palatan sana kapeng kali tetep saat yang mutungilan iriki 97.7 FM gema merdeka ngetren
1: gema merdeka merdeka merdeka.

Ingin sih ada sobat nunggu kita paham ke Pak Merdeka ngetren fans tiang Pak Merdeka tiang deman kenten ke sama presida taran titiang sore ini makin demo kisah pun terhibur ke mantan pasti Pak Merdeka rancang sore dumu ini kisah ngeratit yang mualis dan sama presida ngerancing sama wentan diputus utara widangan penebal ini kisah mau nyarangin matur suksema wentan ketut adi taler ketut adi dharma kenten nge reng widangan DJ Niki beli pupuan tabanan kocap Niki nge wentan taler sira niki doping SDC kenten nge rewidangan gebagan kayu bihi samo nyarangin matur suksema nang angga rewidangan banjar saren desenongan niki nge sampo nyarangin taler matur suksema peng banget wentan sira maleh niki rajang sore wentan saking pejeng niki samo nyarangin titiang wentan gustu abing kenten nge taler Pak Ngurah Endu niki reng widangan tulikup niki sama nyarain titiang susemo peng banget Bu Yanbur Arini talar niki reng widangan DJ niki nge Bu Yanbur kesiman ngesap tiang Bu Yan demagis tata kena rahayu yang penting sarang sami bantu lewat doa.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ya Pak Setiaku Merdeka, Tresna Matilar, kentan kesamuan presiden Matilar. Sore nih makin ingin raja sore dumo niki sang rati tiang mewali sana sampun presiden nyarengin kentan nge sampun ake pisan niki ledangang dumon sekesiki nge nenten presiden makasami cepoan kentan nge koling koling di tiang keles mebaut bibit tiang. Ada mentan talar niki Mbak Siti Maruti rimit dangan Kampung Jawa kenten nggih sampun nyarain titik yang matur suksema semua peng banget jero soka talar rimit dangan pedungan sampun nyarain titik yang matur suksema semua mentan talar gustut rimit dangan sempidi niki sampun nyarengin suksema talar nggih pasti ngomong merdeka pasti ke niki wenten sanenanan terpikirkan kenten nggih aman nggak ya nabung di bank. Nah jawabannya nih pastinya aman dong karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Pansting Uang Merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya, salah satunya BPR Pasaraya Kuta di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik, LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, Fansetiagma Merdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih, Fansetiagma Merdeka yang perlu diingat ya, simpanan Anda di bank aman dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Pastikan Fansetiagma Merdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya, nggak usah takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau Fansetiagma Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, nah Anda bisa cek langsung di www.lps.go.id atau bisa menghubungi langsung layanan informasi LPS di 154 atau via WhatsApp ya di 0811-1154-154. Ingat ya Fansetiagma Merdeka, nabung itu penting, nabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: Andeh, andeh,

Iya, Pak Setiaku mah merdeka main hati, sampun presiden mentilar, wengine mangkin nggih, sampun nang main hati, sake wanten, niki Pak Setiaku mah merdeka, menawi wenten sane mah pelalianan, kocap emasnya lung, gentennya. Tidak usah dimasukkan ke dalam hati, gentennya, durus masukkan ke kantong, raris gelis bakte, niki, ke queen emas, ya. Pak Setiaku mah merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas hangus, yang cuma disimpan lemari, nah jangan didiamin mantan. Ya, bawa ke Queen Emas. Jadi kabar gembiranya, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta, tepatnya di depan MBG. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, ada juga plus drive-thru untuk pembelian antam. Jadi pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yang mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24 sampai paladium, jadi semua diterima. Ya, penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Mau beli antam? Tersedia juga mulai dari 0,5 sampai 100 gram yang buka setiap hari dari jam 8 sampai dengan 20 Wita ya. Untuk info harga harian follow Dumun Niki at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com. Jadi untuk via WhatsApp juga bisa di 0822-322-525. Sekali lagi ring 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Kita sampai tunggu kita FM, gue mau merdeka ngetrayan pasti, gue mau merdeka bani bawa korban. Kentennya sampai presidi atur hati yang mengindah makin. Nah, raja mengindah moni kisang rati yang mualis. Dan sampai presidi, presidi nyerangin titi yang benten bu Febi, remidangan batu bulan. Kentennya benten bu jero mutiarai. Nyambung gue cap niki mutiarai kenten nggih sampe nyareng titian taler matur suk semua peng banget. Pasti gue merdeka sane kanton niki mekarya utawi sampun bersantai kenten nggih ring teras utawi ring beranda rumah sake wonten niki uyak legu kenten nggih. Durusan ke mantan niki digeles ngangin minyak gosok cap tunggal. Taler minyak gosok cap tunggal pun niki becek angin para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur, utawi gelisah nge, taler, becek, angin kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik pegelinu, kenten nge, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, sampunang sumenang saya malih durus digeles numbas minyak gosok cap tunggal ring seluruh cabang apotiku, taler toko-toko obat sani nampak ring genah dedene suang-suang sani makayunan ngerereh ring jalan Gunung Agung nomor 178B durusang ke apotiku Gunung Agung wentan taler ring apotiku saya Setan ring jalan raya Sesetan nomor 221C. Talar sampun wenten ring apoteku Teku Umar ring jalan Teku Umar Barat nomor 55 kenten nggih. Sampun wenten talar niki ring jalan Pantai Kuta nomor 46 ingian punika ring apoteku Kuta. Sampun wenten talar niki ring apoteku 9 Renon ring jalan Tugat Balian nomor 50. Talar sampun wenten ring apoteku Pulau Kawe ring jalan Kawe nomor 74. Sane mekayunan niki ke Widangan Utara kenten nggih ke Ahmad Yani Utara. Dulu sangke mantan ke apoteku Ahmad Yani ring jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Senementara Widangan Gianyar sampenang pusing-pusing maleh durusang meluncur ke apoteku Batu Bulan ring jalan raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Hingga fans setia gue merdeka tusing buat tiang samun presiden mentilar mengini mangkin yening niki pantes buat tidak daning ye fans setia gue merdeka wentan promo semangat nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP-nya nih mulai sejutaan kemantan, Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan, talor wentan Yamaha Vazio dan Gear Ultima dengan DP wantah 700 ribuan kemantan. Sana mendua KTP luar Bali, pendatang utawi rantauan, sana makayunan tukar tambah, semua bisa dibantu ya. Fasilitas servis ring Wajah Motor, booking service emergency call, spare part sana lengkap, talor asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servisnya ini bergaransi 30 hari, talor ada member. Wajah Motor, Neymar Jan. Wajah Motor, Yamaha Bali. Ingat pasti kamu merdeka tentang kerasa gelas sampun tamis-tamis telas kang yang dumen rahu riki titi yang putunia nyarangin dedane ring gelar acara temu sawitre rahin nemangkin sakiwatan tetap satia untuk jalan iriki ring si ada sepi tu nanggupi tu FM gue merdeka ngetren rento kan melaju bas pacang kelanturang antuk program anjang sana udara ya titi yang putunia ngusur mau pamit puputang titi yang atau para mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh... manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren masih dalam terdewa kawasan WR Supraman 284 Denpasar Bali. Setelah lagu milik dari Tiara Andini dengan single berjudul Dengar Ya, lagu tersebut sekarang sudah menghantarkan kita 18 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Anjang Sena Udara, masih bersama saya Teku Radit Adiasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Seperti biasa, fans akan mereka tengah yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977 dengan format yang benar. Sebutkan nama Anda, tempat tinggal, terus nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salamnya. Dan jangan lupa fans akan mereka bisa dengarkan streaming kami juga bisa di radio.gemamedia.id/gemam.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatra. Itu dia satu lagu milik dari Mahkota Band ya, dengan Jangan Ganggu Dulu. Spesial buat Angga yang ada di seputaran Pemogan ya. Sudah puas Angga? Lagunya sudah diputarkan sama Karade pada malam hari ini. Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya? Maaf ya, tadi sempat ada keterlambatan karena memang lagi macet ya kan. Jadi mohon permaklumannya. Oke, selamat malam dulu buat yang sudah bergabung. Ada Dewi yang ada di seputaran Jalan Bulu Indah katanya. Halo, apa kabar Kak Radit? Ya, Dewi di Bulu Indah mau request lagu, boleh Kak? Boleh, kalau udah formatnya bener ya. Minta lagunya siapa ini? Mahalini Raharja atau sama Rizky Febian juga boleh. Buat kakak katanya terima kasih, salam kenal. Salam kenal kembali, terima kasih ya. Selamat malam juga buat Saputra yang ada di seputaran Denpasar Utara. Kak Radit lagi ngapain ini, lagi siaran? Benar pertanyaannya. Mau minta lagu baru Kak Radit yang mana aja boleh. Aku lagi di mobil, lagi nyetir, mau pulang kerja. Buat kakak terima kasih kembali. Selamat malam juga buat Papa Tucaya dari seputaran Tanggap yang minta lagunya Lioda Tak Selalu Memiliki. Selamat buat istri tersayang ya, ya, salam sayang selalu. Selamat malam juga buat Wayanaya dari seputaran Pedungan, request lagunya Judika dengan Cinta Karena Cinta. Buat kakak katanya terima kasih. Terima kasih kembali. Dan terakhir ada satu orang lagi ya, biar gak kebanyakan yang dibaca ini. Ada Gus Bawo yang ada di seputaran Batu Bulan ya, mau minta lagu milik dari Kangen Band, Bintang 14 Hari. Salam buat Mo Dayorat Mini, Mo Kade Ratna, Mo Pande Ebi, Mo Ayu Laksmi, Pak Putu Cahaya Tanggap, dan Mo Made Marleni. Terima kasih kembali ya. Itu dia permintaan dari Gus Bawo dulu. Nanti kita masuk lagi ke lagu berikutnya. Saya mau putarin dulu satu lagu yang diminta juga sama Anda, fans Kamu Merdeka. Lagu milik dari si cantik Mahalini. Kita masuk ke lagu baru aja kali ya, karena ini lagunya lagi hits-hitsnya lagunya, dengan single berjudul Percuma, diambil dari label Hits Records.

97.7 FM Gema Merdeka ngaturin Gloria Jessica dan juga ada Govinda dengan single berjudul Terbelah Jendela lagu baru. Sesuai dengan permintaan Anda juga si Saputra mungkin ya, saya lupa. Minta lagu baru, lagu yang mana aja boleh. Udah saya hadirkan lagu beli dari Gloria Jessica sama adik Govinda. Oke, baiklah fans Gema Merdeka. Saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari kampus Elizabeth International ya. Fans Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin bekerja di 5 star hotel atau cruise line atau ingin magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International dan juga business school jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International yang tentunya kampusnya ini ada di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua, dengan fasilitas kampusnya yang lengkap berasa seperti kuliah di luar negeri. Tentunya ada promo spesial untuk Anda yang ingin memulai perjalanan karir ya bersama Elizabeth International. Anda saat ini bisa mencoba Octobos bareng bersama Elizabeth International. Selama bulan Oktober ini, daftarkan program 1 tahun kalian Anda ya, berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar 3-5 juta rupiah. Dan untuk pendaftarannya pun di program 2 tahun Anda juga bisa mendapat cashback sebesar 8 juta rupiah ya. Tentunya Anda gak usah dengar gitu ya, cashback sama dengan 8 juta rupiah yang sudah diberikan oleh kampus Elizabeth International ini. Maka dari itu silakan bisa pilih jurusan yang sesuai dengan passion Anda, raih promonya yang ada di bulan Oktober tahun 2026. Maka dari itu daftarkan kuliah Anda sekarang juga, mumpung ada lagi promo sampai tanggal 31 Oktober 2026. Tunggu apa lagi fans Gema Merdeka, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga dan juga wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya ada syarat dan juga ketentuan berlaku. 3 lagu yang langsung saya bocorkan tentang Anda dari Lyodra, Judika dan juga Kangen Band. So check this one out.

0: pintu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang,
3: kebang, kebang. Merdeka.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetren fans Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun juga sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Ayo gas sekarang, mumpung lagi di jalan, bisa dibeli di apotek dan juga teko-teko obat terdekat. Maka dari itu, jangan lupa sediakan

0: Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 JFM Gema Merdeka Ngetrend Fans yang Merdeka untuk ada masyarakat yang ada di Membonjol sekitarnya ataupun yang ada di Teguh Umar begitu ya, mumpung lagi lewat gitu kan, yang lagi bingung gitu kan, Kak Radit pengen buat cetak spanduk, apalagi pengen buat kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Nah, mumpung lagi di Jalan Fans yang Merdeka, langsung saja datang ke Bali Stars Imam Bonjol. Ini alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, tepatnya di Pemecutan Kelaut dan Pasar, tepatnya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Untuk yang pengen tahu informasi lebih lanjut, boleh di WhatsApp dulu ya. Boleh dicatat di 081-237-250574. Sekali lagi ya, di 081-237-250574. Cukup kata metipal ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu informasi terakhir ya di sesi kita yang pertama. Informasi datangnya dari Vitalik. Kini sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi ini bisa dikonsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Bisa langsung didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Untuk hari ini saya akan membocorkan dulu lagu-lagu yang bakal saya play gitu ya. Ada yang minta lagunya Rizky Febian, Geisha, ada juga Suara Hati ya. Terus ada yang minta lagu milik dari 1 detik ya, Pelan Tapi Pulih, Triswaka, dan masih banyak lagi lagunya sudah di list, sabar nanti bakal di play. Kita masuk ke lagu terbaru milik dari Afgan dan juga Maxim Butter dan juga Winky Wiryawan. Seperti apa singlenya? Ini dia, so check this one out sebagai lagu terbaru.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
5: Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren 1 detik ya dengan suara hati. Bukan, pelan tapi pulih ya maksudnya. Oke, sudah di play lagunya, mudah-mudahan sudah puas. Kita masuk lagi ke lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari pelantika musik Indonesia di WhatsApp 0815589777. Selamat malam dulu yang sesuai dengan format dibacakan dulu sama Kak Radit. Ada ide bagus Widiantara yang ada di seputaran Bangli. Nanti lagu milik dari Rizky Febian yang single berjudul Mantra ya. Lagunya sudah disiapkan, jadi sesuai dengan format aja yang dibacakan sama Kak Radit. Kalau gak sesuai dengan format, mohon maaf. Selamat malam juga buat Bapak Madihendra dari seputaran Tabanan ya, yang lagi beraktivitas atau mungkin lagi bersantai juga di Lumang pada malam hari ini. Apa kabar juga buat Mang Aga dari seputaran Banjar Desa Nongan ya. Ini udah dibacakan, terakhir deh, satu lagi terakhir ya. Ada Putu Ayu dari seputaran Tewel ya, request lagu milik dari Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku. Buat kakak, terima kasih kembali ya. Oke, fans yang mereka, untuk yang belum gabungan silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 0815589777 atau kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gemam.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Trio lanjut ya, Lan artinya Lasso Anang Judika ya, dengan single berjudul Satu Wajah Berjuta Ingatan. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 35 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Rasa sampai di jam 10 malam nanti. Kita baca dulu lagu-lagu yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Selamat malam dulu buat Tut Mari dari Saputra Noje Kesiman. Lagunya Nikmati Perjalanan dari Cynthia Gabriela. Sudah diputarin, mudah-mudahan sudah puas ya. Selamat malam juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Bugi Aci, lagunya Satu Detik. Sudah diputarin yang single berjudul Pelan Tapi Pulih. Mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini ya. Dan selamat malam juga yang sudah bergabung. Ada siapa ini hari ini? Kalau main banyak banget yang gabungan. Jangan lupa ngikutin format. Kalau nggak ngikutin format, nggak bakal dibacain sama Kak Radit ya. Formatnya sebutin nama dulu, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu, salam-salam ya. Tapi kalau hanya sekedar, halo Kak, puterin lagunya ini dong, namanya siapa? Ya kan? Jadi sesuai dengan format ya. Dua orang lagi nih yang sudah bergabung. Ada Lala di seputaran mana ini? Bulu Indah, selamat malam Lala. Mau minta lagu lama boleh gak? Karena boleh, lagunya Super Girlish katanya. Baru habis nonton di TV katanya. Lagu yang mana aja boleh buat kakak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terus terima kasih juga yang sudah bergabung. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Halo Permana yang ada di seputaran Denpasar ya. Lagunya Tulus dong Kak Radit, yang mana aja boleh. Dan kalau bisa lagu yang baru buat Kak Radit. Salam kenal, sampai jam berapa siarannya? Sampai jam 10 ya, terima kasih ya. Dan terakhir ada Ira di seputaran Penebel, minta lagunya Tata Janeta dengan Penipu Hati. Kita back to dulu tahun 2011 dari Super Girlish. Au au au.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batu.

0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Ini sekarang.

97,7 FM Gema Merdeka yang terlihat dari satu lagu milik dari Enau dan juga Rilis Mana dengan Sesi Potret. Lagu tersebut secara sudah mengantarkan kita 57 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya Himun Malam sesi pertama. Dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda, Teku Radit Ardiansyah. Sampir salah menyebutkan nama saya sendiri. Untuk ini belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam, lagu-lagu tahun 2000-an. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Tata Janeta dengan Penipu Hati sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini. Untuk hari ini adalah hari bahagia dong ya. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Masih ada saya Teku Radit Arsya menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia ya. Tadah, sudah kita tinggalkan Tata Janeta, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang sempat juga sukses di tahun-tahun berikutnya. Lagu ini juga pernah disukseskan sama Pinkan Mambo ya. Sebelum sukses juga dibawakan sama Kertas Band dengan single berjudul Kekasih Yang Tak Dianggap.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Ekspresi by Finalis Indonesian Idol. Dan tentunya Fans Aku Merdeka, lagu ini kalau boleh dikulik sedikit, Fans Aku Merdeka ya, ternyata lagu ini tahun 2001. Kalau dihitung mungkin di sekitar 24 tahun yang lalu. Tidak ada salahnya juga kalau kita dengerin lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 2000-an begitu kan. Salah satunya ini lagu dari Ekspresi by Finalis Indonesian Idol. Kita masih di programnya Himbuan Malam. Kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Yang suka sama lagu-lagu tahun 2010, 2012, 2014, 2007, 2005 boleh monggo di request langsung di 081-558-9977 atau Anda bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. By the way, lagi ngapain sih hari ini? Udah pulang kerja ya? Pasti ngerasa capek, pengen dimanja sama pasangannya. Tapi tenang, Fans Aku Merdeka, dimanja dengan hal positif, dengan dimasakkan gitu kan, dengan dicucikan baju, disetrikain begitu ya, dengan hal-hal yang baik untuk pasangan Anda. Saya yakin ya, hubungan dengan pasangan Anda, suami istri, itu akan menjadi langgeng. Jangan pernah ada namanya pertengkaran, yaitu karena gak baik juga dalam bumbu rumah tangga ya. Walaupun katanya tidak ada pedes-pedesnya itu kurang menarik, tapi jangan sering-sering, itu gak bagus untuk kesehatan rumah tangga Anda begitu. Nah loh, ngomongin rumah tangga, emang Kak Radit sendiri udah berumah tangga belum? Waduh, kalau soal itu ditanya, jangan dulu deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sudah kita nikmati satu lagu milik dari El Kasih dengan single berjudul Kau Tigakan Cintaku. Kalau mendua aja udah sakit hati, apalagi kalau ditigakan gitu kan. Oke, baik, kita tinggalkan dulu dari El Kasih fans Gema Merdeka. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan dari Ica yang ada di seputaran Jalan Kamboja dengan singlenya lagu milik dari Melly Guslo dan juga Eric dengan Ada Apa Dengan Cinta.

0: udah tidur sih, Pa? Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik kimia.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngateran. Sudah kita nikmati satu lagu Mike Diri Rosa dengan Aku Bukan Untukmu ya. Fans Gema Merdeka, untuk Anda yang lagi mempersiapkan, besok kan hari Kamis tuh, mempersiapkan beberapa baju-baju kerja Anda, silakan disiapkan dengan baik. Besok hari Kamis jangan lupa sampai salah kostum di tempat kerja, tentunya Anda sendiri tidak merasa enak gitu ya. Teman-teman Anda mengikuti seragam yang sesuai dengan hari, malah Anda kepincut dikira hari Jumat begitu ya. Apakah Anda punya pengalaman seperti itu? Maka dari itu masih ditunggu atensi Anda, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sampai di jam 10 malam nanti. Kita nikmati satu lagu lama tapi masih enak sekali, kita dengarkan dari Leto.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu.

0: Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngantar yang terdiasa lagu terakhir ya yang bisa saya hadirkan untuk malam hari ini, lagu dari Utopia dengan Serpihan Hati. Tepat sekali jam 10 malam untuk edisi kali ini, edisi Rabu tanggal 7 ya, 7 Oktober 2026. Masih bersama saya Teuku Radit Adiasa sampai di jam 10 malam nanti, dan itu artinya saya harus mengakhiri programnya Himbauan Malam. Tapi sebelum itu, saya bacakan dulu yang sudah bergabung ya di WhatsApp 081558977. Ada 4 orang yang sudah bergabung. Selamat malam buat Pandi Ebi dari Seputaran Singapadu. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Ada Dress Mini dari Seputaran Tejakula ya. Terima kasih gabungannya. Terima kasih juga buat Putra yang ada di Seputaran Perapatan Rendang. Lagunya Ungu Kekasih Gelaku juga sudah saya hadirkan. And then special yang langsung telpon begitu ya, langsung pengen didengarkan. Terima kasih untuk gabungannya yang sudah bergabung. Ada Nuriyatun Nafizah ya, dari Seputaran Taman Pancing ya, minta lagunya. Gak bisa keputar lagunya. Salam-salamnya untuk Farid Danang ya. Semangat kerjanya, jangan lupa makan, udah itu aja. Salam untuk suami tercinta. Oke, siap ya. Yang jelas salam-salamnya sudah dibacakan sama Kak Radit, tapi mohon maaf juga karena keterbatasan waktu, jadi lagunya tidak bisa keplay pada pukul 10 malam ini. Fans Eko Merdeka. Oke, fans Kompor Deka, tentunya tidak perlu khawatir, programnya Himbauan Malam juga Anjang Sana Udara hadir setiap hari dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda. Kak Raditnya boleh dong ya, izin pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you, Anne. I love you, Anne. Bye-bye. Good night.
1: Pukul 22 waktu Gemah.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat ratusan ekor monyet di daerah Badung, yuk meluncur ke Sangeh Monkey Forest. Lokasinya ada di Jalan Raya Sangeh, Abian Semal, Badung. Di Sangeh Monkey Forest ini, kita bisa melihat langsung ratusan ekor monyet ekor panjang di lahan seluas 13,9 hektar are. Dan di lokasi ini didominasi oleh pohon pala yang sangat khas dan ternyata tidak tumbuh di tempat lain loh. Bahkan konon katanya, menurut cerita rakyat dalam lontar babat mengui, pohon-pohon di hutan itu dulunya berjalan sendiri dari timur ke barat, hingga akhirnya pohon-pohon itu berhenti di lokasi sekarang. Makanya hutan ini sangat dijaga baik secara skala maupun niskalanya. Oh ya, untuk monyet-monyet yang ada di Sangeh ternyata juga sangat sensitif loh. Jadi kalau berkunjung ke Sangeh Monkey Forest, jangan disentuh sembarangan dan jangan ditatap terlalu lama agar monyetnya tidak menyerang kita.
0: Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Afgansyah Reza merupakan salah satu penyanyi pop ternama Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut dan juga emosional. Namanya mulai dikenal luas lewat lagu Terima Kasih Cinta dan terus melahirkan berbagai hits romantis seperti Sadis hingga Bukan Cinta Biasa. Dengan kualitas vokal yang konsisten dan karya yang terus berkembang, Afgan berhasil membangun karir yang kuat. Tidak hanya dalam negeri, tetapi juga merambah pasar internasional.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.